0: potential. Yeah. Oh. Yeah. You'll never see promises, your lonely name.
1: Yeah. Solo comps. Yeah. Hör zu, hör gut zu.